ཁྱི ཕྱད མམ དེ ནི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི ཕྱད མམ ཚོད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རིགུནམ མ་སེན ན ཚམཅི ཡིན ན ཤ ལེང་ཀེ ཚང་མ ཡ ཐོཅེ ན ཤུ ཡིན ལ ལོ ཤམལ ང ན ཚོ ལེང་ཀེ ལ ཡིན ན པ ས སམ ཅུ ལ ཁི ད ན བེ ཁོང་ཁི ཅེ བེ གེ སེ མེ དོ ཤི བེ ལུ ཤེ དི སེ ན དོ

0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Kingoli.
1: Tumbi Sumi Tewa Sergi Da.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurikuni.
1: Nishi Nidunam Di Chola Sing.

0: Kyuinki, Dibu Tola, Timilaya, Dubos, Tinamba, Kongaina, Nietedon, D Tomba, Tin Tambuin, Hachanki, Yabudos, Tinansha, Kirangi, Nib Namba, Tachena, Shuinla, Lord Timilaya, Tonglin, Stinamba, Tan, Nansahans, Ginamba, Gironki, Dawatinsalas, Ginamba, Tan, Kanglutan, Huaja, Nimtsirin, Stinamba, Taninsina, Sayaba, Dunsus, Ginamba, Kunatsu, Minyoshigina, Ninsu, Tan, Yasemidola, Sobunanji, Timjanansha, Tachena, Shuin.
1: Lay, come, son.
2: Listen.
0: Kongkai ini le tenggi lusi juga sujai kiran ya, pemain si kiran gini na, tapi bu yudu zaman sosial nara nasi sana so.
2: Lese untuk je, ni, tak kena ni sebab dah, ada ni tak kasar, nampi tempat sugi dah, tu nampi sendo tu cakap nampal tinggi tu ya, ini dah tu sendo yang bermain sugi dah, ni kena dah, tu tujuan sendo itu, tanam ni lak kerja cincu, ni pasti. Sampai buku tu faham lagi tu, ni langgali ya, ni tinggal ya, jadi nanti tinggi juga indah lagi lah.
0: Nasi, lo.
2: Ini, orang tuan tu, mangku tu cina tu tu dah cuchang, ni kadu kadu la, lama tu kuat sahaja ni. Kalau ya, ni tuan tu dah dah je, ni tawang tu la liya ni. Siapa tering lagi? Tapi payu tering lagi, nanti juga indah lah ni, jauh yang berminyak juga indah lagi lah.
0: Nasi. Lala, jangan kira-kira lu si uzuran lah.
2: Nasi.